tempat ini karena ya tempat ini merupakan juga tempat unik yang merupakan galeri seni di Mataram gitu. Ternyata di dalamnya ini terdapat banyak sekali barang-barang bekas didaur ulang. Wah, jadi kalian itu setidaknya bisa belajar lah. Sampah ini mau diapakan gitu ya? Sampah ini mau dikelola seperti apa? Nah, kalau kalian itu singgah di galeri sampah The Griot.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Jalan-jalannya masih bersama Pro 2 ya teman. Nah, kali ini kalau kita sudah gimana ya muter-muter di kawasan mana tadi Mataram dengan beberapa ikon wisatanya dan tempat museum bersejarah, kita kembali nampak tilas gitu ya. Kalau agak siang sedikit biasanya sudah mulai keroncongan gitu ya. Atau enggak kalian itu pengen cari cemilan-cemilan yang ringan gitu di Kota Mataram. Nah, di sini ada rekomendasi tempat makanan enak ya di Kota Mataram yang enggak bikin kantong ngebolong gitu, alias ya bisa irit gitu. Karena kenapa? Kuliner lah yang salah satu daya tarik wisata di kota itu pastinya bisa kita nikmati tanpa harus menguras ini isi kantong kita. Nah, seperti halnya di Lombok. Nah, menyuguhkan banyak pilihan kuliner khas. Namun, tidak semua pengunjung memiliki banyak waktu luang di sana ya, karena akses pengunjung kuliner di sana otentik yang di berbagai penjuru Lombok gitu. Karena itu, kalian itu harus tahu ada apa saja. Ini ada nasi balap puyung. Wow. Ilustrasi seperti inilah yang mungkin bikin kita itu penasaran. Kalau kita sepil lah namanya saja sudah mulai ngiler kita ya. Nasi balap adalah menu andalan dari juga favorit masyarakat Lombok yang mudah ditemui di tepi jalan gitu. Khususnya untuk nasi balap puyung ini merupakan nasi campur khas Lombok gitu yang berasal dari desa Puyung. Oh, ternyata kalau nasi balap puyung itu ini ya diambil dari nama desa gitu ya, tepatnya di Lombok Tengah. Nah, menu ini terdiri dari nasi suwiran ayam gitu ya, ada serundeng, ada kacang, sambal lebah beruk, kemudian juga lauk apaunya yang lain gitu. Karena di sini juga ada varian seperti nasi balap puyung RM Cahaya 2 Jalana Bil di Paseng Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Kemudian ada nasi balap khas puyung Gebang di Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Itu ya. Kemudian ada lagi nih ayam taliwang. Wih, namanya ini ya susah-susah gampang gitu ya. Tapi rasanya seperti apa? Wow, kalau di sini ada ilustrasinya pasti kalian itu tertarik banget gitu. Oh. Menu ayam bakar. Nah, menu ayam bakar yang satu ini cocok sekali untuk dijadikan khas kuliner bagi kalian ini favorit gitu. Karena makanan pedas ini terdiri dari ayam bakar dengan lumuran bumbu merah. Nah, biasanya ini ditambahkan hidangan sampingan nih guys ya, seperti sambal beburuk, kemudian juga terong ya, ada plecing, kangkung. Para pengunjung wisatawan juga di sana merekomendasikan untuk mencicipi kuliner gitu. Nah, itu pun juga ada beberapa variasinya gitu ya, setiap kecamatan. Taliwang khas Pak Udin di Cakranegara, Kecamatan Mataram. Ini juga punya di sana ya resep seperti ayam taliwang. Kemudian resep lainnya juga diproduksi Taliwang Irama 3 di Monjok, Kecamatan Selemparang, Kota Mataram. Kemudian rumah makan khas Lombok Tanjung Karang, di Tanjung Karang ini tepatnya Kecamatan Amperan ya, Kota Mataram. Nah, catat tuh kalian. Kemudian rumah makan 2M di Cakranegara juga gitu, Kecamatan Kota Mataram, di Kota Mataram. Nah, kalian bisa kunjungin ayam bakar yang satu ini karena mungkin tampaknya ini sama gitu ya. Mungkin kalau misalkan kalian itu kurang gurih atau kurang pedas, mungkin kalian itu bisa temuin di beberapa lesehan tersebut gitu. Yang sudah dia sebutin ada Pak Udin ya, kemudian ada Taliwang Irama 3, ada rumah makan khas Lombok Tanjung, kemudian rumah makan 2M di Cakranegara. Itu teman berdua ya. Kita sama, kita manusia gitu. Ya sama juga sih, dia juga sama gitu. Sama-sama lapar. Tapi berhubung ini lagu, yuk. Ini dia lagunya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ayam taliwang sudah kita cicipin tadi. Sekarang tinggal, sebenarnya di Madura ada juga sih sate gitu. Tapi di sini namanya unik gitu, sate rembiga. Di sini sate rembiga ini merupakan salah satu jenis sate khas Lombok ya, dari Rembiga, Kecamatan Seleparang. Dan sate ini berbahan daging sapi dengan lumuran bumbu merah dari berbagai rempah gitu. Dan bumbu tersebut ini dominan menyuguhkan rasa pedas sekaligus manis yang sangat nikmat nih. Bisa kalian coba. Ingat ya, catat namanya, kalau di Mataram itu namanya adalah sate rembiga. Kita masih ngebahas sate. Ada juga di sini sate bulaya. Tidak hanya sate rembiga nih, ternyata sate bulaya juga merupakan sate khas Lombok yang tidak boleh kita lewatkan gitu. Pilihan jenis dagingnya ini adalah ayam dan sapi. Bahkan di beberapa tempat ada yang menyediakan jeroan seperti usus dan hati. Nah, dari ciri khas sate ini ada pada bumbu merahnya yang berbahan santan, mirip dengan kuah kari. Dan rasanya pedas sekali dan gurih. Ini menjadi semakin nikmat nantinya ya kalau kalian itu lahap-lahapnya makan. Nah, tersedia juga ada di warung sate bulaya Narmada Pak Udin gitu di Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Kemudian spot kuliner di Taman Udayana Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Di sana akan tersedia menu varian sate ya, sate bulaya. Itu. Jadi kalau yang di atas itu adalah sate rembiga, ini khas semua bumbu gitu. Yang menjadi cirinya. Kemudian kalau yang ini identik dengan bumbu santan yang sangat pedas sekali. Bahkan terasa gurihnya itu berasa gitu, teman Pro 2. Ada apa lagi, Kak? Kalau kita misalkan mau nyicipin kuliner di sana, ada banyak sekali nih. Makanya, ya, jalan-jalannya bersama Pro 2 jangan lepas tangan kalian tuh, ya.

0: Jelajah Produa. Jalan-jalan yuk bareng Produa.
1: Oke, teman Produa, kita lanjut lagi perjalanan kita masih menyisiri dunia kuliner kita di jejak Produa ya. Tadi sudah Dian kenalkan nih, ada sate Bulaya dan juga ada sate Rembiga. Wih, kira-kira apa lagi nih kak kulinernya di sana yang bikin ngilur? Ini sudah agak siang loh kak, buruan nih mau pilih-pilih lagu makanan-makanan di sana gitu yang enak-enak gitu, pokoknya yang lezat-lezat. Sabar, sabar dong, orang sabar itu pasti lapar. Oke deh, kita mainkan lagi deh lagu-lagunya. Oke, yuk. Sharing perjalanan kita di Jelajah Pro 2. So pasti untuk kalian, selamat menikmati hari libur saja bersama keluarga, oke?
2: Kala cinta hilang makna,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak,

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Oke, teman Pro 2 jelajah. Kita masih di seputaran kuliner. Wih, khas Mataram. Jadi kali ini saya akan perkenalkan masih daging ayam ya. Anggap saja dia jualan nih sekarang nih. Iya kan? Jadi di sini ada ayam rarang. Bukan Paji Arang ya, bukan. Tapi ayam rarang. Nama makanan pedas ini berasal dari nama daerah di Lombok, yaitu Desa Rarang gitu. Tepatnya di Lombok Tengah. Mirip dengan ayam Taliwang. Jadi menu ayam rarang ini memiliki bumbu yang lebih melimpah gitu daripada rempah-rempah biasanya. Nah, ini rekomendasi tempatnya, rumah makan Rarang 3 gitu di Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram gitu. Kalian itu bisa singgah di sana gitu. Harganya ini masih terjangkau gitu. Kemudian ada lagi nih, ada bebalung ya. Bebalung ini adalah makanan berbahan dari buntut sapi. Ya. Biasanya itu kan disebut ini ya, subuntut gitu. Nah, kalau di sana itu namanya buntut, yaitu adalah babalung. Umumnya dikenal dengan sup buntut sapi karena dikenallah babalung gitu. Menu ini memiliki rasa gurih sehingga sangat cocok dimakan bersama nasi putih hangat gitu. Terus udaranya agak sejuk-sejuk dikit gitu ya, agak pagi mungkin ya. Bisa, atau mungkin menjelang malam atau malam hari, asik sekali itu. Makanya kalian itu jangan jangan sampai enggak mencoba kalau misalkan nyampe di Kota Mataram gitu dengan yang disebut bebalung gitu. Carinya mudah, ada di Depot Kelebat di Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Kemudian ada lagi tempatnya di Sate Rembingang Ibu Sinasai di Rembiga, Kecamatan Seremparang, Kota Mataram. Di sana juga ada yang namanya bebalung. Sekalian kalian itu bisa singgah di sana mencicipin sate Rembiga di rumah makan Ibu Sinasih di Rembiga. Oke? Okay?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RRI Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tau gak sih The Fate of Aphelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Aphelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Pro 2 Sumenep FM 94.6 atau di RRI Digital.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Percuma punya sumber daya alam kalau manusianya nggak disiapin. Nah, anak muda sekarang butuh akses belajar yang adil, skill yang relevan, dan mental yang sehat. Bukan cuma pintar, tapi juga berkarakter. Karena masa depan Indonesia bukan ditentukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 9.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan Jelajah Pro 2 kita, kita akan mengenal adat istiadat yang ada di Mataram seperti apa. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Pro 2 FM.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kali ini kita akan mengenal ya dari istiadat yang ada di mana tadi? Mataram ya. Nah, jadi di sini ada beberapa ritual yang mungkin ya, mungkin masih saat ini masih berkembang gitu. Nah, jadi ada sebuah ritual adat Babatulak dan tradisi menjaga adat budaya dan bumi di NTB, Nusa Tenggara Barat. Gitu. Jadi masyarakat adat yang juga masyarakat umum ini datang secara ramai-ramai ya untuk menyaksikan jalannya ritual ya. Ritual adat Betu Tulak yang di setiap bulan Muharram. Nah, semua ini berkumpul berbaur sebagai wujud syukur masyarakat adat Krekok atas nikmat yang diberikan oleh nenek Kajisak Kwese. Namanya sampai belepotan nih dia nih. Nah, ini dalam arti Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Atas kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang diterima selama ini. Jadi, salah satu tokoh di sana, Fatmawati gitu ya. Kalau di sini, Fatmawati itu adalah tante kita gitu ya. Beda kalau Fatmawati kalau di sana. Ini sebuah petua ya, selaku perempuan yang pernah juga memimpin acara adat tersebut gitu teman berdua ya. Ini mengaku bersyukur bisa menyaksikan ritual yang kini sudah diwariskan kepada anak cucu kita. Itu katanya. Dan ritual adat ini membuatnya seakan-akan dia kembali ke masa lalu gitu. Yang masih kokoh bisa memimpin gitu ya. Ternyata tokohnya ini perempuan teman berdua ya. Nah, di samping itu pula di sini juga terlihat ya para petuah-petuah yang sudah memberikan tauladannya gitu kepada regenerasinya sangat akrab sekali gitu untuk melanjutkan yang namanya adat Krekok gitu sebagai arti rasa syukur yang diterima oleh masyarakat terutama yang ada di Mataram itu. Kemudian ada hal istilah adat apa lagi nih di tengah-tengah kota Mataram itu. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus ya bersama Pro 2 FM.

0: berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Jelajah Pro 2 masih menemani kalian semuanya ya. Dan terakhir nih, ada tradisi begawe gitu. Jadi ini menjadi warisan budaya suku Sasak di Lombok gitu, untuk menjadi pelengkap materi kita pas kita ini jalan-jalan di pekan hari Minggu ini gitu ya. Kan tadi sudah isi perut bareng-bareng gitu dengan beberapa kuliner yang ada di sana. Nah, terakhir kalian itu bisa pamitan gitu ya dengan mengenal tradisi begawe di sana. Di sini pengertian begawe sendiri dari jurnal tradisi begawe masyarakat muslim suku Sasak dalam perspektif Islam gitu, yang ditulis Subki. Nah, ia juga menjelaskan bahwasanya istilah begawe ini berasal dari kata bega atau bodoh, dan gawe ini berfungsi dan berguna gitu. Jadi pintar itu tanpa bodoh ini ya nggak nyambung gitu. Berawal dari bodoh lalu pintar gitu. nggak gitu guys. Nah, jadi begawe ini kemudian diartikan sebagai kegiatan yang berguna. Nah, meski seringkali berhubungan dengan pengeluaran berlebihan. Nah, mungkin bodohnya di situ gitu ya. Tapi apalah arti kebodohan dari biaya atau mungkin budget gitu. Selagi itu bisa ini ya, bisa memulai memuliakan adat istiadat yang ada gitu di setiap daerah. Nah, di sini begawe istilah ini diadakan sebagai ungkapan rasa syukur atas pencapaian sesuatu. Dan tradisi begawe ini biasanya juga dilaksanakan dalam berbagai hajatan, seperti pernikahan juga, khitanan ya, keberangkatan haji, serta memperingati 9 hari wafatnya anggota keluarga gitu ya. Kan kalau di sini kan 7 hari, kalau di sana itu 9 hari ya, begitu. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, makna begawe sendiri, tradisi begawe pada masyarakat suku Sasak ini memiliki makna untuk mempererat hubungan sosial dan memperkuat nilai-nilai gotong royong. Gitu teman Pro 2. Nah, pelaksananya coba. Pelaksananya di sini biasanya diputuskan melalui musyawarah. Tetapi orang-orang yang mengadakan hajatan ini berperan sebagai penentu. Nah, setelah keputusan diambil, maka peran-peran dalam acara akan dibagi. Nah, aman gawe. Istilah lainnya, aman gawe ini adalah orang-orang yang mengontrol jalannya acara. Dan ran ini bertugas sebagai tukang masak. Kemudian inan nasik adalah orang-orang yang menyajikan nasi. Dan aman kupi ini bertanggung jawab menyiapkan minuman seperti kopi gitu ya. Kalau aman dian berarti diannya itu harus disuguhkan beberapa makanan. Enggak. Bercanda. Bercanda. Nah, jadi itu ya. Asik-asik ya namanya. Ada aman kupi, ada apalagi tadi? Ada inan nasik, kemudian ada ran gitu, ada aman gawe. Itu ada tanggung jawabnya masing-masing gitu. Setelah berjalannya prosesi acara gitu. Makna dalam ritual begawe ada banyak nih, ada sayur ares, sayur nangka, gule, sate pusut, ada urap-urap, pelicing, kerupuk, kemudian ada bebalung, ada rengginang ya, peyek, wajik, kemudian ada cerorot ya, ada abuk, jajan bantal, pesor, tujak, pelemeng. Nah, ini adalah menu pelengkap di tradisi tersebut atau tradisi acara-acara resmi gitu. Harus ada itunya. Kalau kurang satu berarti ya kurang afdol. Mungkin seperti itu ya, teman Pro 2. Nah, sepintas kita sudah menjelajah di kota Mataram ya. Dan di akhir pekan besok, di minggu depan, gak tahu kita akan jalan-jalan kemana. So pasti Pro 2 akan ajak kalian itu seru gitu ya, menikmati suasana pekannya. Oke? Okay? Nah, mulai tadi di pukul 6 sampai saat ini kita sudah merata banget gitu. Sudah hampir berapa jam, mulai dari keunikan wisata, kemudian kulinernya di sana, adat istiadatnya juga ya, sudah diperkenalkan kalian semuanya. Oke? Okay? Mudah-mudahan kalian terus bisa menjelajahi di bumi pekerti kita seperti apa ini keunikan-keunikannya di daerahnya. Kita bagi info. Nah, kita mainkan dulu nih lagunya yang tersisa kali ini untuk menemani kalian sampai pukul 10 siang ya. Nanti ada Kak Indahnya nih yang bakal ciriwis bareng kalian. Bertahan dengan sakit nih dari Kermin.

0: teman Pro 2, Dian mau pamit ya. Kita pisah di sini gitu. Tapi jangan lepaskan frekuensi kalian tetap di Pro 2 FM gitu ya. Karena entah lagi nih di Santai Siangnya bersama Kak Indahnya, oke? Okay? Yang akan melanjutkan perjalanan kita di akhir pekan kali ini ya. Dan teruntuk kalian semuanya yang sudah napak tilas di Kota Mataram, mudah-mudahan berkenan dan bisa menjukukan hal yang terbaik bersama keluarga di akhir pekannya, oke? Okay? Goodbye untuk semuanya.
1: Halo teman Pro 2, kamu tahu gak sih transmigrasi itu apa? Jadi transmigrasi ini adalah program perpindahan penduduk dari daerah yang super padat ke wilayah yang masih luas dan butuh banyak orang. Tujuannya sih simple, biar pembangunan lebih merata, peluang kerja makin terbuka, dan daerah baru bisa berkembang. Jadi intinya transmigrasi itu cara untuk nyebarin kesempatan ke lebih banyak orang, sekaligus bikin negara kita tumbuh lebih seimbang. Dan pastikan kamu selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
2: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

New hits, only on Radio FM. Pro 2 hari semua teman-teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi hari Minggu yang ceria ini. Wih, teman Pro 2 RRI sekarang punya gawe rame banget di kantor Indah deh. Serius, seru gitu ya. Orang-orang pada lalu-lalang depan kantor, bocil-bocil yang lucu-lucu itu. Karena kita punya lomba mewarnai, terus juga sekarang itu bintang radio, teman Pro 2 audisi. Audisi sih, seleksi ya. Dan ada berapa acara lagi ya? Lomba apa lagi ya? Oh, ada toksonya ditaruh di outdoor gitu. Ih, keren lah ya RRI. Kamu kalau pengen datang, datang lah teman Pro 2. Sekarang bintang radionya masih ongoing gitu di sana di studio produksi. Dan ya udahlah, kita kalau kamu apa namanya nggak punya waktu, kamu dengerin Pro 2 aja ya bareng Indah di Pro 2 Hitlist. Banyak lagu-lagu baru nih teman Pro 2, kamu juga bisa request ya. Langsung aja nggak usah ke 0853 3489 4676 atau melalui DM Instagram kita semuanya. Nanti Indah baca terus Indah puterin ya. Sebut nama dong, jangan pakai anonim ya teman Pro 2.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, selamat siang buat. Hai kakak, happy Sunday. Aku Minace. Eh bener gak? Minace ya. Mau request Sumpah Mati by Celine Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus ya kak. Makasih. Terus siapa lagi nih? Sabrina Leonor di request sama Seruni Nurul. Thank you banget ya udah gabung barengan Pro 2 siang ini. Terus ada lagi, aku Caca dari fanbase Berbinar, izin request lagunya Selesai dari Sabrina Leonor. Wah, wow, ya. Nanti udah puterin ya. Terus yang masuk ke DM-nya Pro 2, coba mana tuh? Nah, ada Mawardi, teman sendiri nih. Ya udah, sekarang kita nikmati dulu dari Wisnu Santika Ari bareng Ari Lesmana. Salah, Wisnu Santika bareng Ari Lesmana, aku harus pergi. Nanti Indah cariin Sabrina Leonor sama Celine Grace ya, jangan kemana-mana.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Tadi semua requestan udah Indah puterin ya, teman berdua. Nah, nanti requestnya lanjut ke lagu-lagu manca, teman berdua, yang baru-baru ya. Oh, BTW sama siapa tadi? Nurul, siapa lagi? Caca, and then Minache, siapa lagi? Kalau request Sabrina Lino tuh gak ada, udah gak masuk box. Apa namanya, box music kita loh. Tadi aku nyari-nyari. Tapi ya udah deh, diputer lah buat kalian. Setia banget ya sama Sabrina ya. Keren banget memang yang punya jiwa-jiwa setia ini sama idolanya. Ya udah, teman Pro 2. Ada Fatin yang akan menutup Pro 2 Hitlist sesi Indo kita siang ini dengan tidur siang alias napping. Aduh, terus dapet apa namanya, nightmare. Kok nightmare, mimpi buruk dong. Enggak. Mudah-mudahan tidur siangnya jadi pelepas lelah ya kan. Tapi jangan lama-lama katanya. Kalau kamu tidur siang kelamaan itu berpotensi untuk ini apa, bikin stroke katanya, kata riset teman berdua ya. Jadi ya udahlah, kita dengerin Fatin dengan tidur siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Sumedap, Radio Hits Maker.
1: Masih bareng Indah, teman Pro 2 siang ini di Pro 2 Itlist Sasi Manca ya. Oke. Okay. Tahu nggak teman Pro 2? Adalah, tapi bukan grup itu ya. Grup Jawa Timuran bukan ya, teman Pro 2. Ini penyanyi pop dari Slovakia, Adela namanya. Dan Adela bukan cuma merilis lagu tapi juga menghadirkan video musik yang ternyata mendapat perhatian langsung dari sosok namanya yang dijadikan judul lagu, yaitu siapa? Nicole Kidman. Dan memang judul lagunya namanya Nicole Kidman, teman Pro 2 ya. Lagu ini menjadi salah satu track di album studio debutnya Adela yang bertajuk Prima. Kok jadi kayak bahasa Indonesia semua ini? Yang bikin VM-nya ini menarik, teman Pro 2. Jadi Adela itu memberikan berbagai penghormatan visual untuk peran-peran ikonik Nicole Kidman. Beberapa di antaranya terinspirasi dari film Baby Girl, Moulin Rouge, terus sampai iklan bioskop AMC yang sempat populer juga gitu. Dan inspirasi lagu ini semuanya berawal dari pengalaman Adela ketika menghadiri acara Golden Globes. Saat berada di sana ya, Adela itu merasa dirinya tampil anggun seperti seorang bintang film ternama katanya. Dari momen itulah dia punya ide untuk membuat lagu Nicole Kidman gitu. Dan bagian yang paling gongnya adalah lagu Nicole Kidman ini ternyata sampai ke Nicole Kidman sendiri gitu. Tentu saja akhirnya Nicole Kidman memberikan apresiasi pujian terhadap karya Adela dan bahkan dikabarkan berencana hadir di konser Adela di Nashville di rangkaian turnya Adela The Red Bottom Tour. Dan katanya nih ya, Adela ini menganggap Nicole Kidman itu bereaksi atau responnya itu bukan respon biasa gitu. Bayangin bikin lagu yang terinspirasi dari seorang idola, terus orang yang jadi inspirasinya itu justru mengetahui dan memberikan apresiasi langsung. Gimana enggak? Wow tuh.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional,

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2. Elah, belum dikecilin ya backsoundnya. Teman Pro 2, sesaat lagi di 11.27 waktu Indonesia Barat. Ini kita akan mengumandangkan adzan duhur ya untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya. Ini waktunya berarti kamu untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat duhur, ya kan? Ayo bangun yang lagi rebahan. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ilahi, saya fakir, sedangkan Engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan Engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan Engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan Engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasy-Nya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun digital dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Prodra Sumeneb, teman terbaik kamu.

gue punya temen yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya, bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Well, masih barengan Indah sama Pro 2 di Muda Kreatif. How to make a cuan yang banyak banget. Kok sudah pakai ini lagi ya. Payah. Dan Muda Kreatif ini Teman Pro 2 memberikan kita insight-insight tentang bisnis ya kan, UMKM, bisnis-bisnis skala kecil. Ya, mungkin kita butuh itu seperti Indah ini, butuh nih usaha sampingan nih. Tapi kita sekarang mau belajar strategi marketing Teman Pro 2. Bikin produk yang orang tuh mau repeat order. Gitu ya. Pernah enggak kalau beli sebuah produk gitu ya, 52. Misalnya pentol goreng. Aduh jadi pengen. Terus habis ya pentol gorengnya ya. Udah selesai makan, ada pengen beli lagi tuh, keinginan untuk beli lagi. Beli lagi gitu. Nah, ini enggak pernah, berarti kalian itu sudah merasakan namanya repeat order. Buat pelaku usaha, mendapatkan pembeli itu memang penting, tapi membuat pembeli itu pengen beli lagi ya, melakukan pembelian berikutnya, berikutnya, dan berikutnya, nah itu punya nilai jauh lebih besar Teman Pro 2. Kalau makanan mungkin bisa ditebak lah ya, karena dia enak gitu, terus harganya murah, meskipun jualannya di kolong jembatan, dicari. Karena itu Teman Pro 2, ketika membangun sebuah produk, jangan hanya memikirkan gimana caranya supaya orang tertarik beli. Pertanyaannya juga harus berkembang menjadi, apa ya yang membuat orang mau membeli produk ini lagi gitu Teman Pro 2. Ada sebuah apa nih namanya ya, referensi bagaimana mempertahankan pelanggan ya, ini artinya membangun hubungan agar pelanggan yang udah pernah beli tetap kembali melakukan transaksi gitu sama kita, sama produk kita Teman Pro 2. Artinya bisnis itu enggak berhenti ketika pembayaran udah selesai gitu. Justru setelah transaksi itulah pengalaman pelanggan mulai menentukan apakah mereka akan balik beli atau enggak gitu. Coba ya Teman Pro 2 bayangin punya dua pilihan tempat membeli makan. Tempat pertama produknya enak, terus pesanannya sesuai, pelayanannya ramah, dan kalau mau pesan lagi prosesnya gampang. Nah, tempat kedua produknya sebenarnya lumayan gitu ya, tapi pesan ulangnya ribet, pelayanannya gak nyaman gitu ya kan. Nah, kamu yang besar, tempat pertama yang akan dipilih lagi. Jadi repeat order itu bukan sekedar harga murah ya Teman Pro 2, tapi ada kualitas, ada pengalaman juga, customer experience gitu, terus service juga, pelayanan, sama kemudahan yang membuat pelanggan itu berpikir kalau mau beli lagi ke sana di sini aja gitu. Dan itulah yang harus mulai dipikirkan ketika membangun sebuah produk bis

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan

0: sekarang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Kalau ingin orang melakukan repeat order sama produk kita, teman produk 2, apa cukup ya dengan membuat produk yang bagus? Ternyata jawabannya belum tentu, teman produk 2. Produk itu memang harus memenuhi ekspektasi pelanggan ya, tapi pengalaman pelanggan secara keseluruhan juga punya peran besar ternyata. Beberapa strategi untuk meningkatkan retensi pelanggan antara lain meningkatkan pelayanan tentu saja, terus mengumpulkan feedback ya. Terus juga membuat program loyalitas dan mempermudah pelanggan melakukan pembelian kembali. Coba kita ambil contoh yang sangat simpel. Misalnya ada sebuah usaha minuman gitu ya. Produknya enak. Terus kemasannya aman. Pesanannya juga datang sesuai gitu. Terus pelayanan adminnya itu responsif banget. Ketika pelanggan ingin membeli lagi, mereka tidak perlu mencari-cari informasi dari awal karena cara pemasannya sudah jelas gitu. Nah, hal-hal yang simpel seperti ini tapi justru bisa membuat pengalaman pelanggan itu menjadi lebih nyaman. Karena di dunia bisnis, jangan sampai membuat pelanggan itu berpikir terlalu banyak hanya untuk membeli produk yang sama gitu. Kalau prosesnya mudah, ya pelanggan akan lebih mungkin kembali untuk repeat order gitu. Kemudian ada satu hal yang penting juga nih, teman perlu dua, ini tentang feedback ya. Ketika pelanggan memberikan kritik misalnya, kamu jangan langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang negatif gitu. Bisa aja yang kritik tersebut tuh justru memberi informasi paling berharga untuk memperbaiki produk kamu. Misalnya nih ya, pelanggan mengatakan kemasannya kok sulit dibuka ya. Nah, atau pelanggannya bilang ini pemesanannya antrinya terlalu panjang gitu. Atau ternyata ukuran produknya kurang sesuai dengan kebutuhan gitu. Nggak sesuai dengan peak gitu ya. Nah dari situ pelaku usaha bisa mendapatkan insight baru yang langsung ya dari orang-orang yang benar-benar pernah menggunakan produknya gitu. Terus teman produk 2, kamu juga jangan hanya bertanya produk kita laku atau enggak ya, tapi tanyakan juga apa yang membuat pelanggan puas dan apa yang membuat mereka mau kembali untuk repeat order tadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, teman Pro 2, kita sudah sampai juga di detik-detik terakhir. Di Muda Kreatif ya. Kalau kita rangkum, teman Pro 2, bagi kamu yang sedang membangun sebuah produk dan ingin pelanggan melakukan repeat order, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, pastikan produk kamu sesuai dengan ekspektasi, setidaknya sesuai dengan picknya kamu misalnya, atau sesuai dengan ada diskon atau enggaknya. Nah gitu-gitu ya teman Pro 2, jangan sampai katanya tadi beli 2 dapat 2. Ya iya dapat 2, beli 2 dapat 2, maksudnya beli 2 gratis 1 gitu-gitu. Jangan sampai kok cuma dapat ini segini ya kan. Nah itu dia. Terus kamu buat proses pembelian ulangnya itu semudah mungkin gitu. Kalau pelanggan udah pernah beli, jangan sampai buat mereka itu harus melewati proses yang rumit untuk membeli kembali gitu. Terus yang ketiga, upayakan kamu terus berkomunikasi meskipun sudah selesai transaksi. Tapi komunikasinya juga harus relevan ya teman Pro 2, dan tentu saja memberikan manfaat, bukan hanya ngasih kabar promosi terus gitu. Nggak ada ininya, jangan-jangan nggak ada hal yang baru gitu, isinya terus-terusan itu broadcast itu terus ya kan. Terus yang keempat, kamu juga mendengarkan feedback dari pelanggan kamu meskipun itu berupa kritik gitu ya. Yang jelas ini bisa menjadi bahan evaluasi kamu untuk membuat produk semakin baik gitu. Terus yang terakhir adalah memberikan alasan untuk customer kita tuh kembali beli gitu. Ya bisa melalui kualitas produk kamu atau melalui pelayanan yang konsisten, terus program-program promosi yang loyal gitu. Terus juga pengalaman pelanggan yang baik atau hubungan yang dibangun secara berkelanjutan. Karena pada akhirnya teman Pro 2, produk yang bagus itu bukan hanya produk yang berhasil membuat orang berkata, wah ini menarik, wah ini enak, tapi juga produk yang berhasil membuat pelanggan kita itu berkata, kalau butuh lagi saya belinya di sini aja nih gitu ya. Jadi mereka itu potensi untuk menjadi royal customer. Jadi kalau misalnya kamu jual rawon misalnya ya, terus pembeli kamu itu, oh kalau mau beli rayon di tokonya kamu, di tokonya punya kamu gitu, nggak ada lagi yang lain. Nah itu udah customer royal customer itu, dan harus dipelihara tuh teman Pro 2 yang nggak gitu. Itu tandanya bahwa produk kami itu bukan hanya berhasil melakukan penjualan, tapi berhasil membangun trust ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin sedang atau baru akan merintis usaha, jangan hanya mengejar first order teman Pro 2 ya. Mulai pikirkan gimana caranya mendapatkan repeat order itu, karena satu pelanggan yang kembali berkali-kali bisa menjadi bagian penting dari pertumbuhan sebuah bisnis. Oke? Okay? Ya udah, Muda Kreatifnya udahan dulu sama Pro 2. Nanti kita beralih ke segmen lain ya. Masih terus bersama Indah di siang hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi wishlist aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman Pro 2. Ilmu SAR bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Nah, ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Di tengah timeline yang isinya debat, drama, dan beda pilihan, kita diingatkan tentang persatuan. Indonesia itu isinya bukan cuma satu warna. Ada banyak suku, agama, gaya hidup, bahkan selera kopi. Tapi justru di situ istimewanya. Persatuan bukan berarti harus sama, tapi saling mengerti dan saling jaga. Anak muda sekarang punya peran besar loh. Dari cara ngomong di media sosial, cara beda pendapat, sampai cara kita nggak gampang ke-trigger hoax. Karena Indonesia kuat bukan cuma dari gedung tinggi, tapi dari pikiran yang dewasa dan hati yang sama-sama cinta negeri. RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2, walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: yang seneng banget denger suaranya Naikila, sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa. Aku juga seneng banget karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Jessica atau Glow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 2.

minggu ini, sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.

0: dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam Info Pro 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya dua music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info
0: ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Mombro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkeys yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun Mombro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Elanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini Teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors. Number 6.

0: Berdua naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman Perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Top 3 This Week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sinespiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: itu didengerin.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumberup teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat sore teman Pro 2 bareng Melly di sini di IGD gitu didengerin. Teman Pro 2 ya. Suasana hati alias mood itu memang bisa berubah-ubah terutama cewek nih karena ada tamu bulanan. Nah, tergantung juga apa yang sedang kamu alami teman Pro 2. Tapi perubahan mood yang sangat intens sampai mempengaruhi aktivitas sehari-hari kamu itu bisa jadi tanda gangguan mental ya, atau bisa disebut mood disorder. Jadi mood disorder ini adalah gangguan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati secara intens sehingga pengidapnya tuh kesulitan untuk melakukan aktivitas harian. Gangguan ini menyebabkan seseorang tuh merasakan kebahagiaan yang ekstrim, kesedihan yang ekstrim juga ya, atau keduanya secara bergantian dalam waktu yang lama. Dan perubahan mood atau mood swing nih memang normal terjadi di setiap orang. Seorang tuh bisa merasakan sedih, marah, dan bahagia dari waktu ke waktu, tergantung keadaan saat itu. Tapi pengidap mood disorder ini cenderung memiliki suasana hati yang gak sesuai dengan apa yang sedang dihadapinya. Jadi kondisi ini bisa mengganggu kemampuan mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan berdampak pada kesehatan mental mereka secara keseluruhan Tempro 2. Jadi mood disorder ini termasuk gangguan kesehatan mental yang umum terjadi, dan menurut salah satu sumber ya, gangguan ini tuh mempengaruhi 1 dari 10 orang yang berusia 18 tahun ke atas. Aduh, aku termasuk nih berarti ya. Ya meski begitu ya, anak-anak remaja ataupun orang dewasa tuh sama-sama bisa ngalamin kondisi ini nomor 2. Secara keseluruhan, cewek nih katanya disebut lebih berisiko mengalami gangguan mood dibanding pria. Waduh, ternyata memang ini ya, mungkin apa karena memang karena tamu bulan atau gimana ya. Tapi memang wanita lebih perasa sih ya dibanding pria, ya enggak? Coba yang pria nih komen. Sama cewek nih komen, cewek kan kayak memang kayaknya lebih perasa lah ya, lebih ke rasa gitu ya dibanding pria. Kalau pria tuh lebih ke logika. Dan nomor 2, gangguan suasana hati tuh bisa dibedakan jadi beberapa jenis. Nah apa aja, abis ini deh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumeneb.

Oke, itu pura dua. Gangguan suasana hati itu bisa dibedakan jadi beberapa jenis ya. Ada namanya itu depresi mayor. Ini ditandai dengan periode kesedihan ekstrim yang berkepanjangan dan terus menerus. Kemudian ada juga bipolar nih. Ini yang sering disebut, yang sering dipakai nih sama orang-orang. Bipolar gitu ya. Perubahan mood parah dari fase mania, kegembiraan ekstrim ke depresi. Terus ada namanya distimia, tempro 2. Suasana hati yang buruk dan berlangsung secara konsisten setidaknya selama 2 tahun. Waduh, lama itu ya 2 tahun ya. Terus kemudian ada siklotimia. Ini perubahan mood yang nggak teratur dan terus menerus dalam waktu yang lama, tapi dalam skala yang lebih ringan. Kemudian ada seasonal affective disorder. Depresi yang hanya terjadi selama musim tertentu. Misalnya, awal musim dingin atau penghujan, lalu membaik saat musim panas. Ada juga namanya premenstrual dysphoric disorder atau PMDD. Ini disebabkan oleh perubahan hormonal yang berhubungan dengan siklus menstruasi. Kemudian ada disruptive mood dysregulation. Ini gangguan mood pada anak-anak dan gejala utama itu berupa ledakan emosi yang nggak sesuai sama usianya. Kemudian gangguan mood terkait penyakit lain. Nah, mood disorder ini juga bisa terjadi sebagai efek dari kondisi medis tertentu kayak kanker, infeksi atau penyakit kronis lainnya, tempo 2. Kemudian gangguan mood terkait penggunaan zat. Ini disebabkan oleh penggunaan zat kayak alkohol, obat-obatan terlarang, paparan racun dan bentuk pengobatan tertentu, tempo 2. Nah, ada gejala mood disorder secara umum ya. Tanda gangguan suasana hati itu bisa beda-beda sesuai jenisnya, tempro 2 itu kayak perasaan sedih, cemas, atau hampa terus menerus, merasa putus asa atau gak berharga, kurang energi atau merasa lesu, rasa bersalah yang berlebihan, sampai kehilangan nafsu makan atau makan berlebihan nih. Ini kehilangan nafsu makan sama makan berlebihan, ini bisa jadi tanda nih ya, tempro 2. Kemudian perubahan berat badan, ini kelihatan banget sih kalau ini ya, seperti berat badan berkurang atau bertambah tanpa penyebab pasti, terus terlalu sering tidur atau kesulitan untuk tidur. Aduh, siapa nih yang suka tidur? Jangan-jangan kamu lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja nih, tempo 2 ya. Kemudian ada kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disenangi, terus kesulitan berkonsentrasi, mudah marah, bahkan sampai terjadi permusuhan. Adanya keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan menghilangkan nyawa sendiri. Aduh, ini jangan sampai ya. Kalau ada masalah, tempro 2, segera cari bantuan profesional. Atau kamu mungkin kalau misal gak mau ke bantuan profesional, kamu curhat ke temenmu yang paling dekat, temenmu yang buat kamu nyaman gitu, tempro 2.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: itu didengerin.
1: Oke, Tempro 2, mood disorder bisa dialami siapa aja, tapi beberapa kondisi ini bisa meningkatkan risikonya ya. Yang pertama itu jenis kelaminnya wanita, terus riwayat gangguan mood dalam keluarga, punya gangguan mental lainnya atau pernah didiagnosis dengan mood disorder, dan atau baru aja menghadapi kondisi yang rentan memicu stres, seperti kehilangan pekerjaan, perceraian, kematian, orang terdekat, atau masalah finansial. Atau punya penyakit kronis kayak diabetes, kanker, jantung, atau penyakit Parkinson. Terus pengguna obat-obatan tertentu, nomor 2. Jadi biasanya kalau sebelum melakukan tes, dokter itu akan lebih dulu bertanya nih mengenai riwayat medis kamu atau keluarga, termasuk obat-obatan yang kamu konsumsi, nomor 2. Nah, baru setelah itu tuh dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan psikologis untuk memastikan ya diagnosisnya, nomor 2. Jadi pemeriksaan fisik itu dilakukan untuk mengesampingkan kondisi medis yang punya gejala mirip dengan mood disorder nomor 2. Sementara itu kalau pemeriksaan psikologis dilakukan dengan ngisi kuesioner mengenai pikiran, perasaan, perilaku atau kebiasaan sehari-hari kamu nomor 2, termasuk pola tidur dan makan. Nah, tes-tes lain mungkin dilakukan untuk memperkuat diagnosis. Dokter atau psikolog akan memberikan tes sesuai kondisi kamu. Oke, Meli. Baca di WhatsApp ini ternyata ada yang komentar ya. Ada dari 0877 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana cara mengatasi cemas berlebihan dan caranya mau lepas dari obat cemas? Aku teruskan ke psikolog aja enggak ya pesan ini. Nanti kalau dapat jawabannya aku share ya, Kak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Sambil menunggu jawaban dari psikolog ya, Dadem Rodo yang udah nyanyi yang udah nanya tadi kok bisa nyanyi sih. Gara-gara di RR sekarang lagi ada seleksi bintang radio nih tadi ya. Jadi nyanyi deh di otakku munculnya. Oke, nanti aku kalau udah dapat jawaban dari psikolog nanti aku langsung kirim pesan ya lewat WhatsApp-nya Pro 2 ya. Atau mungkin kalau misal enggak dapat kiriman dari aku, kamu bisa yang nanya tadi bisa ngingetin lagi ya. Karena penyanyi kadang enggak kan ganti-ganti tuh. Nah, takutnya enggak kebaca nih sama yang setelah aku. Jadi enggak kekirim deh ya pertanyaan jawaban dari pertanyaanmu dari Kak 0877 sekian-sekian lah ya. Oke, Tempro 2 ya. Pokoknya Tempro 2, jangan cuma bilang aku baik-baik aja. Kalau sebenarnya kamu sedang gak baik-baik aja, ya gak apa-apa kok. Kamu tuh ambil jeda, nafas dulu ya. Gak apa-apa juga nyari bantuan. Jangan jadi orang yang sungkan, gak enakan ya. Karena jaga kesehatan mental tuh bukan berarti harus selalu kuat. Gak ada tuh ya manusia yang kuat kalau dikasih ujian ya. Nabi aja ujiannya tuh dikasih ujian juga pernah sedih ya. Nabi aja sedih loh, masa kita ya manusia biasa ya. Kita bukan nabi ya Tempro 2. Jadi gak apa-apa, sedih itu manusiawi. Nah, kadang ya menjaga diri sendiri tuh justru dimulai dari berani ngakuin kalau kita tuh sedang butuh bantuan. Aku peduli sama diriku, kamu juga harus peduli sama dirimu ya. Tetap jaga kesehatan, tetap terhubung dengan orang-orang yang kamu percaya, dan jangan lupa kamu tuh gak harus menghadapi semuanya sendirian.

0: Pro 2 Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga. Saya dari SMA Negeri 2 Sumeneb. Di sini saya akan membaca yaitu surat Al-Maun. Mari disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala

Baik, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada salah bacaan, itu murni kesalahan saya. Semoga surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.
1: Am yaquluna iftara qul fa'tu bi

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran, di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladzina khasiru

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

0: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Sadaqallahul Azim.
2: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Allah tuh gak mungkin ngecewain orang-orang yang berhijrah. Sehingga kalau kita berhijrah dari suatu pekerjaan yang mungkin syubhat, dan itu beresiko karena kita belum tentu punya pekerjaan yang lebih baik dari itu, tidak usah khawatir. Tinggalkan sesuatu yang haram karena Allah, lalu berhijrah kepada mencari yang halal. Walaupun belum jelas, tetapi tidak ada yang tidak mungkin, karena semua pembendaharaan dunia ini ada di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan Allah itu wasi'un, maha luas, ghaniyun, maha kaya, dan rahimun, maha penyayang kepada hambanya. Sehingga kalau kita pergi dengan jaminan Allah, kita gak akan kecewa. Tapi kalau kita tetap di dalam pekerjaan yang haram dan meninggalkan jaminan Allah, justru kita siap-siap. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan tahu. Allah mengancam itu. Makanya enggak usah ragu-ragu untuk hijrah. Hijrah pekerjaan, hijrah status, hijrah amal soleh. Dari yang tadinya punya kebiasaan-kebiasaan buruk, sekarang hijrah kepada kebiasaan baik. Enggak usah khawatir. Jangan, ah kalau saya enggak gitu lagi, saya ntar gimana? Misalnya hijrah dari merokok gitu. Saya kalau enggak ngerokok ntar enggak bisa mikir gimana. Maka enggak usah khawatir, Allah yang akan membimbing pikiran kita. Dulu kalau kita ngerokok mungkin pikirannya enggak jelas kemana-mana. Sekarang dengan kita tidak merokok, Allah bimbing pikiran kita kepada hal yang lebih baik. Enggak usah khawatir untuk berhijrah. Yang khawatir itu kalau kita ragu-ragu dalam berhijrah.
1: Pro 2 Religi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Pro 2 Religi.
1: Cinta itu buta. Tapi kata Imam Ghazali bukan hanya buta. Cinta itu buta bahkan tuli. Artinya, kalau cinta kita berlebihan kepada orang lain, akan menyebabkan kebutaan hati kita, akan menyebabkan pendengaran kita akan tuli dari segalanya. Makanya, mencintailah seseorang dengan sederhana. Sebagaimana sabda Nabi, Ahbib habibaka haumam. Tidak perlu berlebihan. Karena kalau berlebihan, bahaya yang cukup besar. Bisa jadi orang yang kita cintai, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita benci. Begitu juga sebaliknya, kalau kita membenci tidak perlu berlebihan. Karena bisa jadi kalau kita membenci hari ini, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita cintai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng Meli ya di sore ceria di weekend kamu ya, teman Pro 2. Nah, seperti biasa di jam 6 malam ini kita update informasi olahraga ya, karena hari ini malam ini weekend ya, teman Pro 2. Siapa nih yang punya mimpi kuliah sampai jenjang S2? Kamu ya yang lagi dengerin aku mungkin, tapi pengen sekalian merasakan pengalaman belajar di luar negeri, ada satu program beasiswa yang bisa kalian kenali, teman Pro 2, yaitu Open Doors Russian Scholarship Project dari pemerintah Rusia. Waduh, ini yang pengen ke Rusia ya. Jadi program itu merupakan kompetisi beasiswa internasional yang memberikan kesempatan bagi pelajar dari berbagai negara untuk melanjutkan pendidikan di universitas-universitas di Rusia, teman Pro 2. Siapa nih yang pengen ke Rusia ya? Sekalian ke Rusia tuh sambil kuliah. Menariknya program itu enggak cuma tersedia untuk S2, ada juga yang S1 nih yang pengen di luar negeri ya, S1-nya. S3 ada juga, teman Pro 2, sampai post doktoral. Nah, untuk Pro 2 yang mengincar jenjang master atau S2, salah satu daya tarik utamanya itu adalah pembebasan biaya kuliah. Wow. Jadi penerimaan juga mendapatkan tunjangan hidup bulanan sesuai dengan ketentuan program. Jadi kesempatan untuk kuliah di luar negeri bisa terasa lebih ringan dari sisi biaya pendidikan. Terus kalau dari bidang studinya itu apa aja ya? Habis ini aku spill deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ayi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, Tom Pro 2. Ya, terkait beasiswa yang ke Rusia itu ya, itu bidang studinya tuh cukup beragam. Ada matematika terapan, kecerdasan buatan, ilmu komputer dan data, bisnis dan manajemen. Kedokteran juga ada, teknik nih, ekonomi, pendidikan dan psikologi, sampai lingkungan dan keberlanjutan. Jadi tinggal disesuaikan dengan minat dan latar belakang akademik kalian, nomor 2. Yang menarik lagi, kamu bisa pilih program yang menggunakan bahasa Rusia ataupun bahasa Inggris. Untuk program yang membutuhkan bahasa Rusia, tersedia juga kesempatan mengikuti kursus persiapan bahasa Rusia sebelum memulai studi utama, nomor 2. Untuk jenjang masternya, persyaratan yang tercantum di informasi program 2025 antara lain tuh peserta merupakan warga negara selain Rusia. Jadi Indonesia termasuk lah ya. Sedang atau sudah menyelesaikan pendidikan sarjana dan memenuhi batas usia yang ditentukan untuk jalur master. Seleksinya juga enggak sekedar daftar lalu tunggu hasil. Kamu perlu menyiapkan portofolio dan ikut tahapan seleksi yang ditentukan. Dan satu hal yang penting banget, Tempro 2, karena program beasiswa dan jadwal pendaftaran itu juga bisa berubah setiap tahun, jangan cuma mengandalkan informasi dari artikel lama sih. Cek selalu situs resmi Open Doors untuk melihat jadwal, persyaratan, bidang studi, dan ketentuan terbaru sebelum mendaftar. Untuk siklus 2026, misalnya ya, pendaftaran resmi dimulai di Agustus 2026 dan punya tahapan seleksi tersendiri. Jadi buat Tempro 2 yang punya target lanjut ke S2 di luar negeri, mulai sekarang bisa nih bang, bisa banget ya, nyiapin portofolio, prestasi akademik, dan motivation letter. Karena kesempatan kuliah di luar negeri itu bukan cuma soal berani bermimpi, tapi juga soal siap ketika pintunya benar-benar terbuka.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, Jam Pro 2, selanjutnya aku ada info nih ya, beasiswa optometri. Kuliah gratis di Akademi Optometri Yogyakarta. Ini siapa yang pengen merantau ke Jogja ya, anak semuanya bisa nih Jam Pro 2 ya, pakai beasiswa optometri. Jadi ini beasiswanya full sampai lulus. Terus lulus, ini menarik ya, lulus langsung kerja. Jadi gak pusing-pusing nih, jadi loker. Terus teman Pro 2 mudah memulai bisnis optik teman Pro 2. Jadi ini kabar baik ya buat kamu yang lulusan SMA atau SMK sederajat yang sedang mencari beasiswa kuliah gratis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah saat ini Akademi Optometri Jogja ini membuka program beasiswa optometri di teman Pro 2. Kalau kamu pengen tahu ya lebih lengkapnya lagi, kamu bisa lihat ya di websitenya indbeasiswa.com Jam Pro 2 / beasiswa optometri. Jadi kamu bisa baca-baca untuk persyaratannya apa aja.

Oke, Tempro 2 selanjutnya ada beasiswa ID Next Leader Tempro 2. Jadi ini tapi untuk yang kuliah S2 ya di Telkom University untuk lulusan S1 sederajat, dan ini deadline-nya 24 Oktober Tempro 2. Nah, program magister beasiswa ID Next Leader ini membuka kesempatan bagi kamu yang ingin kuliah di S2 di Telkom University dengan beasiswa untuk perkuliahan yang dimulai tahun depan bulan Februarinya Tempro 2. Jadi kalau dari kelasnya yang tersedia adalah kelas profesional, yaitu perpaduan pembelajaran sinkronus, tatap muka online dan outside Tempro 2. Nah, pasti penasaran juga beasiswanya itu mencakup apa aja sih? Nah, yang pertama ya, beasiswa sampai 100%. Kemudian yang kedua, akses pendidikan S2 berkualitas. Kemudian yang ketiga, kolaborasi inovasi dan riset, networking, leadership training, bootcamp, dan lain-lain Tempro 2. Nah, kalau kamu pengen tahu lebih jelasnya, kamu bisa aja lihat-lihat ya di internet Tempro 2 untuk beasiswa ID Next Leader ini Tempro 2, untuk persyaratan-persyaratannya dan program studi yang ditawarkan. Oke, Tempro 2 itu dia ya info beasiswa di hari ini. Dan aku udah nemenin kamu ya di sore ceria di hari Minggu kamu. Semoga kamu yang lagi di perjalanan atau lagi di rumah lagi bersantai karena semalam capek ya nengok tong-tong ya. Ada kabar-kabar menarik apa nih semalam? Kalau Meli dapat kabar-kabar katanya ada yang kehilangan gitu ya. Terus semoga barangnya ketemu lah ya. Atau mungkin kamu lihat sampai selesai nih. Jadi nggak tidur ya semalaman. Pokoknya jaga kesehatan terus ya Tempro 2. Dimanapun kamu berada sekarang yang lagi dengerin Meli malam ini. Dah Tempro 2, aku pamit undur diri dan jam 7 habis ini ada Pro 2 ini yang bakal disiarkan di Pro 2 Jakarta dan bisa kamu dengerin di Pro 2 manapun di seluruh Indonesia. Meli pamit undur diri. See you. Bye bye.

0: keahlian yang mendalam sebagai spesialis, tapi tetap punya wawasan luas dan kemampuan belajar cepat sebagai seorang generalis. Jadi jangan terlalu bingung deh, dalami apa yang kamu suka, tapi jangan tutup juga. Jangan tutup mata juga pada ilmu yang lain. So, be a T-shaped person dalam di satu bidang, lebar pengetahuannya, dan kamu harus bersemangat untuk tetap eksplorasi.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Travel the world with me. I'll buy you a ticket to Paris. Or we could go to Japan if you want to. Or maybe New Zealand. You know they shoot Lord of the Rings there.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

pagi masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren nyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Weekend Hits, your hits update music.
4: 94,6 Brother FM, sebenarnya teman terbaik kamu, teman berodah. Jaga malam ya, ketemu lagi bareng Agi Carkarni seperti biasa di weekend, edisi weekend terakhir long time. Dan buat besok kan kalian ini sudah melakukan aktivitas lagi ya, ada kembali ke sekolah, ke kampus, atau yang mau kerja gitu. Tapi gak apa-apa nih yang isi gagabutan,

dan musisi Reza Oktavian alias YB atau Reza Arab. Nah, lagu ini resmi ya dirilis di berbagai platform musik digital di hari Jumat kemarin. Yang menarik nih, kolaborasi ini ternyata berawal dari momen mereka nih tampil bersama For Revenge. TP dan YB sebelumnya pernah nih membawakan lagu Serana dan Penyangkalan dalam sebuah festival. Nah, dari pertemuan itu akhirnya lahir nih ide untuk bikin karya bareng gitu. Nah, di lagu Museum Duka, Bonik dari For Revenge dan YB ikut menggarap lirik, sementara TP mengambil peran sebagai drummer nih. Jadi ini bukan sekedar kolaborasi nama besar ya, tapi benar-benar hasil kerja bareng nih dari proses kreatif sampai musiknya. Dan kalau dengar judulnya itu Museum Duka, kira-kira isinya tentang apa ya teman berdua? Tapi tenang ya, For Revenge itu menggambarkan bahwa setiap orang itu punya gitu museum duka masing-masing, semacam kayak ruang pribadi, tempat kita menyimpan cerita, wajah dan kenangan dari suatu atau seseorang yang pernah begitu berarti. Dan pesan yang dibawa di ini juga cukup dalam ya tahun Pro 2. Lagu ini juga mengajak kita nih melihat kehilangan bukan sebagai suatu yang harus sepenuhnya dilupakan ya, tetapi sebagai bagian dari perjalanan hidup yang bisa kita terima. Sambil tetap menghargai kenangan sementara itu, YB juga mengatakan nih lagu ini bukan cuma mewakili dirinya atau For Revenge, tetapi juga mereka yang pernah merasakan kehilangan. Pesan yang dibawa cukup-cukup dalam ya teman berdua, lagu ini mengajak kita gitu. Memang cukup-cukup dalam gitu. Nah, ya. Jadi apa ya yang seperti yang dikatakan YB itu, lagu ini bukan cuma mewakili dirinya atau For Revenge, tetapi juga mereka pernah merasakan kehilangan. Nah, jadi buat teman berdua yang lagi butuh lagu dengan nuansa emosional dan penuh makna, Museum Duka nih dari Revenge, TP dan YB bisa nih masuk ke playlist kalian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka harus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jadi pemuja atau super fans seorang artis? Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh ya. Pertama, ini tentang hubungan parasosial. Jadi otak kita itu secara nggak sadar menganggap artis itu sebagai teman dekat atau bagian dari lingkaran sosial kita, meski kita belum pernah ketemu ya. Dan itu sebabnya kita bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin nagih, teman Pro 2. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Dan itu cara otak dan hati

0: kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, hasta kita presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share.

0: link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: Cerita penutup hari.
1: 9,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu, teman berdua. Kenapa ya malam itu terasa lebih tenang daripada siang? Teman berdua, pernah gak sih kalian tuh ngerasa kalau malam itu punya suasana yang beda? Ayo jujur nih, siapa nih yang sering begadang malam? Di siang harinya rasanya itu semua bergerak cepat ya. Ada suara kendaraan, aktivitas sekolah atau kerja, notifikasi masuk, orang berlalu lalang, belum lagi berbagai hal yang lain ya dan harus kita kerjakan. Tapi begitu malam datang, suasana itunya apa ya, berubah. Jalanan mulai sepi, suara di sekitar berkurang, dan rasanya dunia itu tiba-tiba menekan tombol pause. Nah, ternyata ada alasannya teman berdua, kenapa ya malam ini bisa terasa lebih tenang. Salah satunya adalah berkurangnya stimulus dari lingkungan. Nah, ketika malam aktivitas kita itu biasanya ini ya, umumnya itu penurun kan, suara kendaraan, percakapan, dan berbagai aktivitas lainnya juga cenderung berkurang. Nah, jadi lingkungan yang lebih tenang memang bisa membuat kita lebih mudah merasa rileks, benar enggak? Nah, nih, bahkan suara lingkungan itu merupakan salah satu faktor yang dapat mengaruhi kualitas tidur dan kondisi tubuh untuk saat beristirahat. Jadi rasa tenang yang kita rasakan itu malam hari bukan cuma karena suasananya terlihat lebih gelap ya, adanya perubahan nyata di lingkungan sekitar kita, tapi ternyata bukan cuma dunia di luar tuh tubuh kita yang berubah. Di dalam tubuh kita juga ada semacam jam yang ikut bekerja ya, namanya ritme sirkadian. Nah, terus apa emang hubungannya dengan jam biologis? Dengan kenapa malam terasa lebih santai kita? Apa ya teman berdua? Jadi teman berdua ternyata tahu enggak, tubuh kita itu punya sistem pengatur waktu sendiri loh yang disebut ritme sirkadian. Nah, sederhananya itu ritme sirkadian itu adalah ini ya teman berdua, siklus biologis sekitar 24 jam yang membantu mengatur kapan tubuh lebih siap atau aktif dan kapan tubuh mulai bersiap untuk tidur. Nah, salah satu pengatur pentingnya adalah cahaya gitu. Nah, ketika pagi dan siang hari itu paparan cahaya itu akan membantu tubuh mempertahankan kondisi lebih waspada ya. Sementara kalau hari sudah mulai gelap, tubuh itu secara alami bergerak menuju kondisi yang lebih siap untuk beristirahat. Artinya alarmnya itu, wah ini sudah malam, kayaknya kita waktunya tidur gitu. Nah, disinilah melatonin itu berperan gitu. Nah, saat malam dan cahaya berkurang, kadar melatonin biasanya meningkat nih. Hormon ini berkaitan dengan munculnya rasa ngantuk dan membantu tubuh masuk ke kondisi yang mendukung tidur. Nah, jadi kalau teman-teman merasa malam hari lebih slow, tubuh memang sedang menerima sinyal bahwa ini ya, sekarang sudah waktunya menurunkan aktivitas alias tidur. Tapi jangan salah paham ya, ini bukan berarti setiap orang otomatis akan merasa tenang ketika malam. Ritme tidur itu setiap orang bisa berbeda-beda ya, dan bisa dipengaruhi banyak faktor, apalagi hidup di zaman sekarang yang penuh cahaya buatan. Nah, kayak lampu kamar, maksudnya itu televisi, laptop, sampai layar ponsel nih yang bisa membuat otak tetap nerima sinyal cahaya ketika sehari sudah gelap. Nah, paparan cahaya itu di malam hari terutama ya dari sumber ini ya, dengan kandungan cahaya biru tuh dapat menekan melatonin dan menggeser waktu biologis tubuh untuk tidur. Nah, berarti ada alasan dong kenapa malam terasa tenang, tetapi ada juga hal yang bisa membuat ketenangan itu terganggu gitu.

sebut knalpot brong. Tempro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau dengar tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melody di aplikasi RR Digital dan update informasi terpercaya di RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol, bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin, kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya tuh masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah

0: ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Prodra Semenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Prodra Semenep.

0: Mel, kamu tahu nggak? Makan nasi itu juga soal kedaulatan loh.
1: Hah? Kok berat amat?
0: Serius? Astacita bahas soal pangan biar kita nggak tergantung negara lain.
1: Oh, jadi petani dan nelayan itu penting banget ya?
0: Banget! Dan anak muda juga bisa terlibat nih.
1: Urban farming, agrotech, bisnis lokal gitu.
0: Nah, iya kayak gitu. Biar yang kita makan hasil karya negeri sendiri. RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdoa, saya sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Minggu, tanggal 6 bulan September 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program A2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, saya Zalkarni undur diri dari ruang dengar teman berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini Senin, tanggal 7 September 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumenep Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Latest music Perdua.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semanap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2, hari Senin. Yuk, semangat ya. Semangat Senin untuk kita semuanya. Dan Anies bakal menemani kamu semuanya di Spada, teman Pro 2. Jangan lupa ya, kalian juga bisa ikutan join barengan sama kita. Nanti ada BBI, terus ada APK juga yang bisa kamu pilih. Ada ini kata teman Pro 2, kalian share-share apa yang lagi viral di media sosial kamu ya. Oke, tetap barengan sama kita pastinya di Pro 2, semenap teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Di suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat beliau dengan satu motivasi beliau. Dengan beliau mengungkapkan suatu pertanyaan kepada sahabat beliau. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum? Kata Nabi, wahai sahabatku, maukah kamu aku sampaikan suatu amalan yang paling baik untuk bisa kamu lakukan? Jadi amalan ini bisa berupa perbuatan, bisa berupa perkataan. Dan amalan ini tentu amalan yang paling baik untuk kita lakukan. Kalau amalan ini dilakukan dengan lisan, maka ini akan menjadi perkataan yang paling baik. Kalau amalan ini dilakukan dengan tangan, maka amalan ini menjadi perbuatan yang paling baik. Dan kalau amalan ini dilakukan oleh telinga kita, ini akan menjadi pendengaran yang paling baik. Maka kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat, Ala unabbiukum bi khairi a'malikum? Maukah sahabatku aku sampaikan kepadamu suatu amalan yang paling baik untuk bisa kamu lakukan? Dan amalan ini, wa azkaha 'inda malikikum, amalan ini adalah yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan ini adalah yang paling suci di sisi Allah, maka insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena innallaha thayyibun la yaqbalullahu illa thayyiban. Karena sungguhnya Allah itu adalah zat yang suci, zat yang bersih, dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang suci dan bersih. Bahkan amalan ini dikatakan oleh Rasulullah juga, wa arfa'uha fi darajatikum, amalan ini kalau dilakukan bisa akan mengangkat derajat kalian semua. Dan juga amalan ini bahkan dikatakan, disampaikan oleh Rasulullah, kalau amalan ini lebih baik daripada kalian menginfakkan harta kalian berupa emas dan perak, bahkan jihad fisabilillah. Maka kemudian sahabat Nabi itu bertanya kepada Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah, kami ingin mengetahui apa amalan tersebut. Maka kata Rasulullah, zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, marilah kita mengisi lisan kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengisi hal-hal yang bermanfaat dengan lisan kita. Dan tentunya lisan ketika kita berzikir dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan yang sangat mudah dan bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun kita berada. Kalau misalkan membaca Al-Quran, kita tidak membawa Al-Quran, tentu sulit untuk mengaji. Tapi kalau zikir, insya Allah adalah amalan yang bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Marilah kita bersama-sama memperbanyak zikir kepada Allah, sehingga dengan amalan ini bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan juga mudah-mudahan kita kembali ke sisi Allah dengan versi terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Banyuwangi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Kita update informasi dulu ya di Info Pro 2 barengan sama Anis di pagi hari ini. Nah, kabar pertama teman Pro 2, penghentian operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta diperpanjang hingga pukul 8.59 waktu Indonesia Barat akibat paparan abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Sebanyak 1.039 penerbangan dan 119.215 penumpang mengalami dampak langsung berupa pembatalan hingga pengalihan pendaratan. Nah, pihak pengelola mencatat 301 penerbangan mengalami pembatalan langsung dari area terminal bandara darat. Jumlah ini mencakup 233 penerbangan domestik, 58 penerbangan internasional, dan juga 10 penerbangan kargo angkutan barang. Kabar lainnya, teman Pro 2, kemenangan 3-0 di laga perdana Madura United memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Raihan kemenangan di kandang sendiri saat menjamu Persija pada laga perdana membuat Laskar Sapi Kerap diselimuti optimisme tinggi. Meskipun sempat kesulitan di babak pertama, tim asuhan Zé Gomes tidak patah semangat ya untuk mendapatkan 3 poin. Dimitar Mitkov, pemain asal Bulgaria ini mengatakan kalau pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, bermain di hadapan pendukung sendiri mampu menambah motivasi dalam pertandingan untuk memberikan kemampuan terbaiknya. Dan kabar lainnya teman Pro 2, organisasi siswa intrasekolah OSIS SMPN 1 Sampang sukses menyelenggarakan lomba kreasi baris berbaris LKBB Kobar sesi 3 tingkat SDMI sederajat. Kegiatan yang berlangsung meriah di lapangan SMPN 1 Sampang pada hari Minggu kemarin diikuti oleh 9 sekolah di wilayah Sampang. Kepala SMPN 1 Sampang Teguh Suparyanto mengungkapkan rasa bangganya atas kemandirian dan juga keberhasilan jajaran pengurus OSIS dalam mengemas acara tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melatih disiplin, konsentrasi, kerja sama tim, dan juga rasa tanggung jawab siswa sejak dini. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ya ke Sepada. Hey!

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Selamat kemana-mana dari Bro FM, semenang teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Bro 2. Kita di Spada. Yuk, kita mulai dulu di BBI Bangga Berbahasa Indonesia. Nah, kali ini cluenya adalah keadaan ketika seseorang merasa sudah pernah mengalami sesuatu itu disebut apa. Ini gampang banget ya. Jadi kalian tinggal jawab aja. Anis tunggu jawaban kalian melalui WhatsApp ataupun di Instagramnya Pro2Semenap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kita ke update cuaca dulu. Kira-kira hari ini gimana ya? Apa namanya? Perakiran cuaca dari BMKG, Teman Pro 2. Nah, kita lihat kira-kira seperti apa ini. Untuk info cuacanya ya. Jadi kalau dari websitenya BMKG sendiri, Teman Pro 2 di Sumenep sendiri seharian akan cerah dengan suhu udaranya mencapai 33 derajat Celcius, kelembabannya 44 sampai 92% ya. Terus ini kita menuju ke Pamekasan. Ternyata sama ya, seharian ini diperkirakan akan cerah, Teman Pro 2, dengan suhu udaranya mencapai 33 derajat Celcius, dengan anginnya itu 17,3 km per jam. Next, kita menuju ke Sampang. Ternyata sama ya, Teman Pro 2 ya, di Sampang ini seharian akan diperkirakan cerah dengan suhu udara mencapai 33 derajat Celcius. Nah, kalau di Bangkalan, Bangkalan hari ini akan cerah juga dengan kondisi suhunya mencapai 32 derajat Celcius, kelembapannya 49,91% dengan anginnya tuh 25,6 km per jam. Okay. Itu dua ya, ternyata di Madura seharian ini diperkirakan akan cerah, Teman Pro 2.
1: Cuaca update hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: berbahasa Indonesia.
1: Oke teman Produa, kita ke BBI dulu ya. Jadi jawabannya untuk BBI, keadaan ketika seorang merasa sudah pernah mengalami sesuatu itu disebut apa? Dejavu. Nah pasti kalian pernah mengalami ini kan, dejavu ini kan. Sering kayaknya mah. Oke, itu dia jawaban BBI kita di pagi ini teman Produa. Next, kita masih banyak ya informasi menarik untuk kalian semuanya. Tetap bareng sama kita di Produa Semenop.

0: gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: Lalu Lintas Update.
1: Teman Produa, kalian sering dengar nggak kabar mengenai pengemudi mobil yang kena tegur warga kompleks karena ngebut? Nah, kawasan permukiman memang bukan untuk kebut-kebutan ya. Jadi batas kecepatan di perumahan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 111 tahun 2015 tentang tata cara penetapan batas kecepatan. Pasal 3 ayat 2 menyebutkan batas kecepatan paling tinggi terbagi dari jalan bebas hambatan, jalan antar kota, jalan pada kawasan perkotaan, dan jalan pada kawasan permukiman. Dijelaskan pada pasal 4, batas kecepatan disesuaikan dengan kondisi jalanan tersebut, yaitu paling tinggi 30 km per jam untuk kawasan permukiman atau perumahan atau kompleks. Jadi batas kecepatan ini, teman Pro 2, dimaksudkan untuk mencegah kejadian dan fatalitas kecelakaan serta mempertahankan mobilitas lalu lintas. Kendaraan dengan kecepatan tinggi termasuk berbahaya di lingkungan kompleks karena banyak aktivitas warga. Jalan perumahan sering punya tipe jalan yang berbeda ya, seperti terbuat dari bahan konblok atau beton dan terdapat persimpangan atau tikungan yang punya blind spot karena tertutup pagar rumah. Jadi belum lagi kalau ada warga atau tamunya yang parkir mobil di bahu jalan, teman Pro 2. Nah, tips aman mengemudi di kawasan perumahan atau kompleks kalian berkendara dengan kecepatan rendah. Sebaiknya kamu tuh cukup menggunakan gigi 1 atau 2 untuk mobil manual. Atau mudahnya pastikan kecepatan mobil itu tidak melebihi 30 km per jam. Berkendara dengan kecepatan rendah membuat kamu dapat lebih mudah mengawasi kondisi sekitar mobil dan melakukan langkah antisipasi. Terus waspada juga kondisi sekitar mobil ya. Lingkungan perumahan tuh banyak anak kecil yang main, bahkan sambil berlari di tengah jalan. Jadi cek sekeliling mobil untuk memastikan tidak ada anak kecil atau binatang peliharaan untuk mencegah resiko tertabrak. Terus jangan main ponsel juga, teman Pro 2, karena merasa di lingkungan yang aman dan tidak ada kendaraan lain, kamu mengalihkan perhatian dari mengemudi mobil. Seperti bermain ponsel, makan, atau dandan. Padahal tetap ya ada potensi masalah seperti anak kecil bermain atau kendaraan lain yang parkir di pinggir jalan. Dan juga hati-hati banyak gangguan. Jalan dalam lingkungan perumahan punya banyak gangguan yang bisa memicu kecelakaan seperti polisi tidur atau persimpangan jalan yang rawan kecelakaan. Atau keluar masuk orang atau kendaraan lain dari rumah yang wajib kamu pantau sepanjang jalan ya. Oke, dan pastinya kalian harus menghormati warga kompleks. Kurangi kecepatan kalau melihat ada tetangga sekitar rumah sedang beraktivitas di depan rumahnya. Selain untuk menjaga keselamatan, langkah ini juga untuk mencegah debu berterbangan yang akan mengganggu orang lain, teman Pro 2. Yeah.